turajaribu kubiganirako. Hanyuma guhera igihe cy'isaha z'ibiri n'iminota 30 muraja gukurikirana ikiganiro itwararike amagara yawe. Nyuma y'icyo kiganiro isaha zitatu turabashiramo indirimbo zija kurushikana ku gihe cy'isaha zitatu n'iminota 30 aho mushamo kwikirana ikiganiro intango shasha. Nyuma y'ikiganiro intango shasha igihe cy'isaha zine zobara umwanya kuri abo bantu bari mu bindi bihugu hirya no hino tubaharira mu kiganiro abiwacu muraho kugira ngo bashobore kwakura baramutse ababo bashyize mu gihugu cyangwa bari mu bindi bihugu. Rero tubashimire cyane mu kuzirikana urwo rutonde twabateguriye kandi nizere ko tujya kurubashikanako mu minota ibiri. Jamu kwikena ibimenyeshe

Hadia gakiza kwisoko yukuri turabandanya ikiganiro na Kayabagu kwisaha zitandatu n'iminota 48 duzigaranye iminota 12 ikiganiro kikaba giheze ako rero sakanya gato minota 12 ni myinshi cyane mubandanye mwa kuri 62 ubusa 6666 kugira ngo mipfurize abanya Kayabagu keza niho turi rero duca tubakira majwi rero ace abashikira abagenzi banyu

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu.

wikurikiranya kuvuga ukabigira agatatu mu ndwe urateka ukajya amababi ino kuvuga nizo mboga tujya tubabi ukatuyiteka hama ukadufungura wikurikiranya ukabigira gatatu mu ndwe birumvikana ntusimba nambari kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ukabigira gatatu mu ndwe uzo buri kurivura ibisebe byo mu mushishito cyanye wongera abasoda namba usanzwe ugendana virusi itera acid.

urarangiza dusubiramo gusa izi ngwara ngwara ya mbere no gutuma kubura kwibise ku mugore ari kwibaruka canke akibaruka neza urajya urafungura indarama ukazifungura zitetse cyangwa isarade umunaniro mu kuryamana k'umugabo n'umugore urasekura amababi atatu amashasha y'indarama hama ukazinika muri mililitiro 500 z'amazi ashushe makandi ukabica mu kubiri uka inwa ku munsi umwe mililitiro ama jana tanu birumvikana uzinwa ku munsi umwe ushobora kugira mu gitondo saa sita ku mugoroba mugabo bisaba ko uzirangiza ingwara ya gatatu ni ibisebe byo mu mushishito hamwe no kongera abasoda ku muntu agendana a virusi itera sida urateka amababi y'indarama amazo ukayafungura nk'imboga wikurikiranya ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ni gatatu mu ndwi gatano twabonye no kugabanya gusaza mu buryo bwihuse icyo bise équilibré le liquide synovial ujya imboga z'indarama akeshi maze ugasaza ku gihe cyawe hari abatemera rero yuko umuntu ashobora gusaza hataragira cyangwa gufa hataragira bivanye no myitwarire y'ubuzima bwiwe ariko kandi no kuri niko bimeze hari abantu bafa hataragira hari abantu basaza hatari bwagere bivanye n'ubuzima bahisemo kubaho amagara rero n'abarundi baravuze ngo ni amazi aseseka ntibayore ukwiye kuyitaho kubera yuko amagara n'ikintu Imana yaduhaye gikwiye kubungwabungwa buri munsi kandi n'umwete mwinshi nicyo gituma ubona ufungura buri munsi mu gitondo saa sita no ku mugoroba kumbure bikunze niko abahinga batubwira ni ukugira ngo umuntu yiteho amagara yiwe kubera ko uwo mubiri ni uw'Imana yacunguye ni urusengero rw'Imana aho Imana iba kutawitwararika rero ni icyaha kandi Imana yavuze ngo utitwararika urusengero rwiwe Imana izomurandura.